0: Dunga shogati, tutabi mina alat tu si, tanya ngobong a lilo. Hai, ulu me ait pangan nik, nukali 19, 2026 lo, sirhe ngoya 305 ngori lapit dok. Hai, ulu me nala langam me yagut, saali ana khatami, people leri ligati logo, nala niya me yagut kain kusumi, ulla ukhala gunna sikain na me yuk. Ammalo unik ka dwaktu ni, makgo nik, tusak saut silangam misungam, tanau na, huppa tajaga nangyak nagun naningani out saligami kuk atta nagun naningani unika dilogo ammalo nala napaluk mahaitsuni atta nagun naningani upik ngasakmi unika mi dilogo tusaksaw lang ayuk ammalo sibulipami tusaksaw silangat sunga taiko nikua nipilia nipiliuk taurang alok tuvini taitsumani nipiliu titohakut sirak tut ammalo tu saksau siang itu akke suhatta mega mainna cpc kut nipilok sima yang ini tek cuma ini teknik khanuti gi salom masai hatta mangak manai tu api mitu saksau silang mesunga hai ali sila bulikia khanuli ngalang aku nak cari wa
1: unno akta bani kutwa api minu boyane akto takamitsane anoreloni 20 mic nilasuninga 4 milloni Sani kiloak mi nivuyaniak mi yok takka mi anuriluni 30 mik, so uneli mik nilla suninga 5 milluni. Umiujak mi nivuyaniak mi yok takka uanni ulumit saani anuriluni 20 mik nilla suninga 5 milluni. Inuttua mi nivuyavalluniak mi yok takka mi anuriluni 20 mik nilla suninga 6 milluni. Puvignitu mi nivuyavalluniak tok takka Nikiolo akuninga neanuriluni 20 mik, nilla suninga 5 milloni akulivik. Nuvujavalluni akmiyok, takka meanuriluni 20 mik, nilla suninga 4 mik. Ivujivimmi nuvujalluni khannilitu innareelik, niki neaktok 20 mik, nilla suninga 4 mik. Salluni nuvujaneaktok, khannilitu innareakmiyok, ammalo huakpaleayumi. Mini twin nagayalik tat silag niya suin lugok ni kilo ni 20 mic nila suninga 5 milo ni. Kayang suyo ami Raglan Lake milo nubuya ni aktok kanili twin nagayahak suni. At wag niyo wan niyo lwa kuningan niya nukilo ni 40 mic 60 mot so ngunili mic ikulaw miniak suni unuak 20 mic 40 mot so ngunahalat lo ni nila suninga 2 milo ni. Waktu kami nubuyaniak tok kanili tuin nagayalik ni kiyomit saanayan uginiak tok 40 mic 60 mot so ngunilim mic sa kiniak suni unuak at wak ni mic 20 mic 40 mot so ngunahalak luni nila suni nga 1 mic tiliwo. Kaya sumiyaw palumilo nubuyaniak tok kanili tuin nagayak suni Anikiyup at wag niyo lwa kuninga ni anukilo ni 20 mic 40 mot sungo nilim mic nila suninga 3 milo ni. Tasi uyami, hutuwa milo nubuya ni akmiyok kanilito inagayahak lo ni. At wag niyo, la nikiyup at wag niyo kuninga ni anukilo ni 20 mic 40 mot sungo nilim mic tasi uyami nila suninga 2 mil netok hutuwa mi 3 mil tilo. Kayang sual tuwa mi khaniniak toko nikiyo patuwa niwa kuninga ni anukilo ni 20 mic 40 mot sungo nilim mic nila suninga 2 mic tilogo. Nainimi nubuya hakalaniak toko atuwa nilo ni 20 mic 40 mot sungo nilim mic nila suninga 1 milo ni. Hopedale Postville Makoe Milo. Allah hiniak toko unwato haulero ni nubuya hakalasi niak suni. Nila suninga 3 mic ilogo. Dako daga Daniel.
0: Ay, nakumi Marielo Ali. Oi. Ay, man, natusak sa tigalapisin mi yung nipiliok si mayo ito hak ni salong masaya at tagamay na piyet yung sigak wala nilo ang malo. Nipingin lo, nipagit si kaya at tasunga lo. Emailing a hatta tweet, lakumatwin tsunga na ito apit sunita ko ano ko asita mait, uha yutsu si alupa, tuma si kalak, khopak dayaga ammalo Stanley Ananak nipilio ningi salom masak tavenika emailing ayi
1: unikka kanna sigelunga taima unikka kanna sigelunga taima
2: tumasi kanchumyo unikka galangwa kanna langama
3: tumasi kanchumyo unikka galangwa kanna langama
4: unikka longne miyunga nunamili nangernertaarninganik atautilortimmigama unikka longne miyunga nunamili nangernertaarninganik atautilortimmigama
5: Tama, kerumunan, sibuli paham. Tekwa, takalinya hangit tu. Tama, kerumunan, sibuli paham. Tekwa, takalinya hangit tu.
0: Hai, tema kita ke salam masa yang kasih dari bunga. Nipilok si mai itu haknik. Ami sugella ni, ina suara awak harta sungalo. Ami sugella ni lo. Pina suara rumah misunga, tema pivulia ribunga CBC kuni. Hai, go Habs go, oleh anak tunggal alok mata unu tanis canggu alilok mirama, kayu siyo alok mata pik silok mata pofalok kuni. Si temangan ni ulak tempingu ala alak mimata, tan nau na, tanis iku di ceseak, iva dear, tukalokutinga, calutta liya bininga, tan nau na. Hai guli uyak

0: única doctor minala si ribu hutana una hupa tajagam attana gunna ningani nangya natu gunna ningani out chaligami ku khubalo nu nu natuin name
1: un kalau ne bima nu namili nangya natu tam ningani atu dilak temmigama ubenga samili auksal auksalak tilugo auksamagalak tilugo nunna auksalagami supegaseo galongman Supergalo, Chiquito Sono, Pigmino Unerto Yagano, Chiquito Cucianerano. Acailo, Tito Sutic, Auxalatilu, Tactumut, Apoya Sora Mata. They made to Tigoxono, Apotalo at the Lagan Supercayuno. Unamito Yalaxmating and Migano. Manga on no Anioxu Milanayo Hayo Managaloc Tiluit. Pingua lak cuma tengen mungkin. Kakai yang epok tu jualan mata. Tak tu mulu tunga jauh cuti. Tama orang pasing mutu kagam ini tak tu muka tak keluar tu ne. Ikung aku ma ani gulang aju kaju menaga luar tu lubit. Tama nenu nak kaju maga jaga jauh kami. Tama ngan kaju cisang naga jauh mata kau suka jauh mikami. Dua bangun selaf sama gayu. Ada tuan orang nunggu sih cuma cikun naga waktu nu, kekatin naga lebih waktu nu klo, aku tuan orang mah aku cerita ni lagi nu, kuliah lagi mah, tapi kalau nunalitin tuka tak kaya waktu nu kum, tema itu lagi cuma kan nu, cuma ni, tapi cuma cecam tengen nyibok, kita cuma ingin kerjame, kum itu hak kalimi. Aksago tagatilugo kulugo kulaga sago tagatchuti chukattu yagalagumata e mallage chukattu mata akkai kulaga swalagami situ manangitullaga alumata augudi kungulattagate te ma shubep kalaktilugut ngianna tullaga alumiyo pigiyo cherele alo akkalang miunguluni aksago tagalaktilugo Echumani, you know, Tenera la mami, Super Yuvin and Mapo to Harami. Well, I'm not going to have to love some ago. Taxi to Kumut, Mungasik Tumut, Takunavik Tangimut. Ikona Roma, you know, Takolanga Mungak Semana, Semanangito Alamut, Taxi Dillo. Nunantaman Hari Maria Loxo. Cook washing me, Sunny. Tahunan lapas si kuras itu nak ayah hatikani, kubas si kuras orang ni kita ni ugal macam ni time itu tiga oktober lagi. Apa yang ansur tu kita ni subuh kene ujud, biar ayah hati mengmima. Tahun lalu kuaksa si mau tiga siaga, tahun macam apa kita nak kagam, kita nak ni mengai lesi macam ayah sugi mengai lesi macam siaga tu pun nemekit. Tanna kuakta si mau tiga show kau lumiun, temu kuah tunggu kap ilak kau ngun tak kau, amis walau mata imang ailes macca haluake, awalaga suwi nenang mata, makai kiu tu agotik, auk selak tili bolu, temu kuah awalani tunau puising amalik cugu. Upengami, ukiami, ukiumi, atun nanga natale long mata. Are you made a chagre hakulok to a long mata? Tamakuninga Timbahatu tell you what it said, Nick. Uhakpalalox of the Himmars of Tuda has your thing in that. Tamakwatagraf, Himmars of Tudic Chavut. We did a double layer halamata. Ah, Palao tigilu willow, ah, this will lao tigilu willow. kikupaatteni isakeakhalakatti tusaajauti pakiakhalattaua petsumani makhaini kupalauktuq napalauktua atsikitsakunneimau makhaittuiakunneimata angutaulertuugaluat ullumiujuq petsumani makhaini kupalauktua atsikittangittangani piusakakpalermata uvanni khakheakpulakiusuunguvunga tamakkua pittuutikitsupiukhaalakka immakhutikseliuqutiksaka qaujamatsiasugit nipakhasuunguttakunneimikama taakkua illumiutakka petungaka aulakasuasimmata imaittuumat imailingasuattaqiaqaqatti imaittuusuuqaalaummat imaittuulaqami kappianertualaummat imailingasuppaqiaqaqatsi takutikivakkaluarsugit tamaunga silakkatinnut nipakhautikipitsukunneimiakkit uvanni khakhellaittualuuqasuungukaluartunga suannaasimalermata imaangailakutikiliumayaqasuassuukaluarsugit nautuinnana pinguanakalaangimat aulangitumiikkaluarsuni nangiartuqalerami supiuqqalerami tamakkua haqqamaqit nangernatualarmata tamantaka aulangitumiikkaluarsuni kappianertulerialummat tukisimiyautsiareallerialuq khimmakhusertuutaugialiaulu tamakkua khimmakhusertuiyuksait nuunami piusinganik qaujumatsiutit tamattuugaluanginnamata nagintuinnaq tamatumiga tapunga isuqalaurneammataanna uqaayaqa asiktaqatuaqpat tigiallaallaarmikama nakummaik

0: Ah, hei, unika dokter minala siri bugut. Tanau na nara na paluk ngulak si mayok. Mahaitu ni atanakun naningani upek ngasakmi unika dilugu. Tusa siya bugut.
1: Aku kakak ni apa tu? Aku tu yang kau pisah macam apa ni? Kau ni rata kata lor juga macam. Dah macam halu tu kau ni lima aku makai sebut tak. Kau macam ni ada kata lor ni makai sini. Atau nak tu makai halu sebut mila ni. Sebut tu kau macam. Dah macam hati hati tak kaya aku ni. Upen ngah sama sebut lok sini. Atau nak tu tu sebut macam. Taman nalu apa tu? Taman nalu tu apa? Aku pelik alat telingo. Upen ngah sak pelik aningan. Aku pelik alat telingo. Atenak tak kami selalu suruh mata. Aku tuan jadi mata nak tok nuri kalau lebih kecil lagi kalau kami sama kuat. Atenak tu umai optio suni sama kuat. Awal ni kalau hello sama ni. Ikan ni luar muat ni takuk cawu jumi takuk cawu lagi jumi. Nanti yang masih berlian ni kan kita suruh kita kiman sama kuat. Ayo kau ni kasih sama kuat. So nana tu kiri ni tahu suri lagi ni tahu ni mihun. Ayo kau ni tahu sama kuat lo. Ikan mereka itu kami, kami macam itu lu, atau nak itu tu alu semua mata, apa dia lu kalau sana kahang, atau daun na, tikung na, ingat kalung mau tu beli asalnya, ema, ini masuk tuhan kita orang kahang itu lu kata orang tema itu mul, apa lu di cahaya malam kadang nama, tema kuat tak kasut itu alu kasut aktif, alu kait, ingat kalung mereka itu semua lu kasutik. Kata semua alam mata, emak pun doktor jaga alam doktor itu macam mana ni yang mengikuti mul, ati dia jaga alam doktor itu, bukan nasi orang mal, apa dia semua alam mal, tahun sekolah kau ni ngah, sama kau ten dalam masuk, sama kau alu, hongo balai, hongo, kasih dia hongo ni, okey, sekolah kau video alam doktor itu. Takkan apa ni kan ni ngah udin ni mut ingat kalung mut udin. So ini kan ni tu cara sama kuat. Ini mana sebenarnya tu lumba macam mana? Ini bagi jawab tu tu. Macam orang ubi kalau orang macam balok tu ni sama ubi kaya ni aku tu ingat. Umur yang sebal cuti lor ni. Sikit umur sebal cuti lor ni. Aja memakai seorang tu ni mata. Sama kuat nak tinggal di lima rasa seorang kalau orang doktor saya tu kalau. Kamu pun nasak, ipelai alang mal tu saya tikur, otingin.